فقد ثبت الهلال هلال ذو الحجة أو هلال ذي الحجة telah ثابت هلال ذو الحجة tadi malam karenanya pemerintah kita telah mengumumkan dalam sidang isbat tadi malam yaitu bahwa hari Senin ini tadi adalah awal Dzulhijjah, sehingga sejak tadi malam kita sudah masuk di malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga bertepatan atau sama dengan Thubutur Ru'yah fi al-Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah, sehingga Mamlakah juga mengumumkan tadi malam. Kalau waktu kita sekitar jam 10-11 malam tadi malam, itu thabata al-hilal di Mamlakah Arabiyyah Saudiyah, sehingga bersama tahun ini insyaallah bersamaan. Maka dengan ini berarti wukuf di Arafah adalah Selasa pekan depan insyaallah, dan Idul Adha itu atau Yaumun Nahr adalah hari Rabu pekan depan. Dan ini alhamdulillah taufik minallah taala, sama antara kita Indonesia dengan Saudi. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dengan demikian sejak tadi malam kita telah memasuki 10 pertama Dzulhijjah. Maka di antara yang dianjurkan atau perlu kita ingat pada malam-malam ini dan hari-hari ini, awal 10 Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia. Hadis tentang ini telah kita sampaikan. Ya, antara lain juga kita mengingat bahwa Allah Ta'ala bersumpah dengan malam ini, 10 malam Dzulhijjah. Kemudian bahwasanya itulah yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Nah, sebagaimana ditafsirkan, hari-hari yang diketahui itu dengan makna 10 awal Dzulhijjah ada sejumlah salaf. Demikian pula ini merupakan hari yang termulia, amal saleh padanya itu paling mulia, tidak ada yang menandinginya, hatta al-jihad fi sabilillah. Pada hari ini pula ada 10 pertama ini terdapat Yaumut Tarwiyah. Ya. Yang itulah awal bermulanya rangkaian manasikul hajj. Nah. Demikian pula di sini ada Yaum Arafah. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya dan merupakan hari yang terbanyak Allah Taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Pada hari itu jamaah haji melakukan wukuf dan mereka tidak dianjurkan berpuasa, sementara selain jamaah haji dianjurkan berpuasa, puasa Arafah, yang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ayyukaffir as-sanah al-madiyah was-sanah alladhi ba'dah, agar mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Demikian pula di hari ini atau di 10 hari ini adalah Yaumun Nahr. Ya, Yaumun Nahr, hari ke-10 yang sudah kita jelaskan, itulah Yaumul Hajjil Akbar. Karenanya disebutkan di sini di antara amal yang dianjurkan al-ikthar minas siyam wal qiyam fiha. Memperbanyak puasa, al-qiyam padanya, as-sadaqah alal fuqara wal muhtajin, at-takbir wat tahmid wat tahlil, ya, kasratu dzikir wad du'a wal istighfar, memperbanyak zikir, doa.

dan istighfar. Tentang tahlil wa takbir wa tahmid, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya, pada hadis tadi, ma min ayyam a'zam indallahi wa la ahabba ilaihi min al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ashrah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai beramal padanya dibandingkan 10 hari ini. 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu Nabi melanjutkan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah padanya tahlil la ilaha illallah wat takbir Allahu akbar wat tahmid, dan ucapan tahmid yang itu semua ada pada kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, itu semua ada pada ini tahlil wat takbir wat tahmid. Dan ini ya ikhwan, karena itu disebutkan para ulama di sini ada berlaku dua takbir, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Berkaitan dengan ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya meriwayatkan asar dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq, bahwa beliau berdua Ibnu Umar dan Abu Hurairah dulu keluar ke pasar fi ayyamil ashr, di 10 pertama Dzulhijjah ini, yukabbiran, mereka bertakbir, sengaja datang ke pasar, mereka bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima, maka manusia pun ikut bertakbir dengan takbirnya dua sahabat ini. Ya. Karenanya sangat dianjurkan untuk bertakbir dan hidupkan takbir dengan raf'us saut, ya, dengan suara yang keras. Itulah beberapa tanbih muhim berkaitan dengan 10 pertama Dzulhijjah ini. Di samping berlaku pula takbir muqayyad. Melanjutkan pembahasan di Tuhfatu An-Nasik, kemarin telah disebutkan tentang al-ihram, yaitu apabila seseorang sampai di miqat maka dia mengerjakan beberapa amalan. Yang pertama, melepas baju yang berjahit, kemudian badannya, termasuk membersihkan, memotong kukunya, membersihkan bulu ketiaknya, memotong kumis. Ingat, kumis yang dipotong. Adapun lihya tidak boleh. Ya, tidak boleh dipotong, wala dipendekkan, wala yang lainnya. Biarkan lihya apa adanya. Dan talibul ilm, jangan sampai ada yang tidak tahu kalau lihya ini tidak boleh dipotong ataupun dirapikan. Sekaligus pengingat bagi sejumlah talib yang masih melakukan hal ini. Ya, ini sunnah yang harus dijaga dan merupakan musibah. Bahkan Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah dalam kitab manasiknya, ya, At-Tahqiq wal-Idhah, di bab ini beliau mengingatkan secara khusus poin larangan mencukur atau memendekkan atau merapikan lihya. Beliau ingatkan ini sebagai salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Banyak yang minder dengan sunnah ini. Gara-gara apa? Kalian yang ganteng itu yang enggak ada lihyanya. Nah, justru yang ganteng, yang gagah, yang rijal, ya, itu yang berlihya. Ada sunnatul anbiya. Para anbiya punya lihyanya.

dan kita sebagai muslim fadlan, kita sebagai ahlus sunnah salafi harus bangga dengan lihya. Yang enggak punya lihya harus pengin punya lihya. Bahkan sebagian ulama menyatakan boleh berobat, yu'alij. Jangan malah yang punya jenggot, yang sudah dikasih karunia jenggot malah dipotong-potong, dirapikan. Fahadha yukhalifus sunnah fa intabihu. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya, hati-hati. Yukhalifus sunnah ya ikhwan. Termasuk pakaian izar, sarung dan jubah, jangan sampai isbal. Ra'aitu ba'dakum, sebagian ada yang kainnya sampai berada di tepat di atas mata kaki atau bahkan sebagainya sudah di bawahnya. Intabihu intabihu ala hadza. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Yang di bawah mata kaki itu di neraka. Nah, kalau dekat-dekat hati-hati, waspada, karena yang dekat-dekat itu biasanya tanpa sengaja, tanpa ini ke bawah dia. Dan jangan meremehkan ittaqun nar walau bisyikkit tamr. Nah, ini antum malah dekat-dekat. Ya, jauh. Nah, Ustaz masih mau tinggi. An-nar ya, akhi. Jangan dilawan. Jangan ngelawan, tabiu. Ya. Tabiu. Diperingatkan dengan an-nar menjauh. Menjauh, nakhaf. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu pun bisa dipotong atau dilipat yang nanti kalau memang betul tambah tinggi bisa diturun, dilepas jahitannya. Nah. Kemudian setelah itu mengenakan kain ihram dan seterusnya dari yang sudah disebutkan kemarin, termasuk memakai minyak wangi. Ya. Lalu bertalbiyah. Kemudian wa in kana qarinan, jazakumullah khairan. Wa in kana qarinan, kalau dia berhaji qiran. Haji qiran itu menggabungkan dua manasik langsung, umrah dan haji bersamaan. Ya. Fasunnatu an yuqarrin lafdhat at-talbiyah, maka sunnahnya adalah dia menggandengkan lafaz talbiyahnya, yakni lafaz ihramnya. Fayaqul labbaika umratan wa hajjan. Yang ini dikeraskan. Yang ini dikeraskan, labbaika umratan wa hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, umrah dan haji. Ya, panggilan umrah dan haji. Ini kalau qiran. Wa in kana mutamatti'an bil umrah ila al hajji, kalau dia mutamatti', yakni ini salah macam-macam manasik. Salah satunya yang pertama qiran. Yakni dia gabung antara umrah dan haji sekaligus, satu rangkaian sekaligus. Itulah umrahnya, itulah hajinya. Dalam satu pekerjaan manasik. Ada yang mutamatti'. Mutamatti' maksudnya haji tamattu', tamattu' bil umrah, umrah dulu ilal haji, kemudian melakukan haji. Nah, maka dia umrah dulu. Umrah selesai, tahallul selesai. Kemudian begitu tanggal 8 musim haji, dia berihram haji. Maka saat di miqat berarti dia mau apa? Mau umrah. Maka bagi yang mutamatti bil umrah ilal hajj, qala labbaika umratan. Ketika itu dia menyatakan labbaika umratan, karena saat itu dia mau umrah. Nah, hajinya nanti, karena terputus dengan tahallul. Wa in kana mufridan, ini jenis ketiga. Kalau dia mufrid, yakni melakukan haji ifrad. Melakukan haji ifrad,

Tidak boleh. Ini pertanyaan, apa boleh mencukur jenggot dalam rangka agar bisa tumbuh lebih panjang? Ini bukan ilaj. Karena ilaj tidak boleh dengan yang haram. Ya, mencukur haram. Antum ingin tumbuh, tapi melakukan dengan cara haram. Kayak antum berobat dengan barang haram, makan najis, barang najis atau barang haram. Itu tidak boleh. Berobat tetap dengan yang halal. Barakallahu fikum. Ana lanjutkan. Kalau dia manasiknya mufridan, yaitu mengambil manasik haji ifrad, maka qala labbaika hajjatan. Dia mengucapkan labbaika hajjatan. Nah, sehingga di sini kiran saat itu dia mau umrah sekaligus haji. Ya, maka labbaika umratan wa hajjan. Kalau mutamatti, dia umrah dulu, selesai tanggal 8 baru ihram haji. Sehingga ketika di miqat dia mau umrah, maka labbaika umratan. Dan umrahnya ini dilakukan di ashhuril hajj, di bulan-bulan haji. Nah, yang ketiga dia ifrad, mufrid, orangnya mufrid. Ya, dia menempuh manasik ifrad atau haji ifrad. Maka saat itu berarti dia ketika di miqat menyatakan mau haji, labbaika hajjatan. Wa huwa mukhayyar bainal ansaki tsalatsah. Sehingga dia diberi pilihan, boleh memilih. Ya, boleh memilih. Tatkala dia sampai di miqat di bulan-bulan haji, maka dia boleh memilih antara tiga jenis manasik ini. Al-qiran, yang pertama qiran. Wa huwa, apa itu qiran? Wa huwa ayyuhrim bil hajj wal umrah jami'an. Yaitu dia berihram dengan ihram haji dan umrah sekaligus. Wa la yahil hatta yafrugha min a'malil hajj. Sehingga dia tidak bertahallul sampai selesai amal haji, yaitu nanti di tanggal 10. Nah, baru dia bertahallul, baru lepas dari status ihramnya, ditandai dengan memakai baju biasa. Wa qala katsirun minal ulama, banyak ulama yang mengatakan innahul afdal. Cara ini, manasik yang ini, jenis qiran itu afdal liman saqal hadiya. Bagi barang siapa yang sudah membawa hadyu sejak dari negerinya atau tempat tinggalnya.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dulu berhaji qiran, bahwa beliau qarin. Wa qala Ahmad la syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajja qarinan. Tidak diragukan bahwa Nabi saat itu berhaji qarin. Ya, yakni beliau menempuh haji qiran, orangnya disebut qarin. Wa in syaa'a tamatta'a bil umrah. Kalau mau dia boleh tamatta'a bil umrah ila al-hajj. Ya, mengambil kesenangan dengan cara umrah dulu kemudian melakukan haji. Tamatta. Ya, mengambil kenikmatan yaitu umrah dulu baru lalu tahallul kemudian ihram lagi haji. Li'anna al-ahadits tawatarat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amara bidzalik. Karena juga hadis-hadisnya mutawatir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ini. Para sahabatnya diperintahkan untuk melakukan tamattu. Man yakun ma'ahu hadyun min ashabihi. Ya, walaupun yang dia memiliki hadyu dari kalangan para sahabatnya. Wa yuhillul mutamatti' min umratihi idza tafa bil bait. Ya, seorang yang bertamattu itu bertahallul dari umrahnya ketika dia melakukan tawaf ya di Ka'bah, wa sa'a baina Safa wal Marwa, dan melakukan sa'i di Safa dan Marwa. Selesai itu dia bertahallul ila yaumit tarwiyah, sampai datangnya atau tiba hari tarwiyah min Makkah, di Makkah. Yang ketiga, wa in syaa'a afradal hajj. Kalau mau dia boleh menyendirikan haji. Wa'tamara ba'da ashhuril hajj. Dan lalu dia berumrah setelah bulan-bulan haji, di luar bulan-bulan haji. Naam ya ikhwan, maka di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang al-mawaqit. Mawaqitul hajj wal umrah. Miqat-miqat haji dan umrah. Al-mawaqit jama' miqat. Al-mawaqit ada dua. Al-mawaqit az-zamaniyah wal-mawaqit al-makaniyah. Terkait dengan taib. Yang pertama, pembahasan pertama, al-mawaqit az-zamaniyah. Miqat yang kaitannya dengan waktu zaman, yaitu kapan zaman atau waktu umrah dan kapan atau waktu haji. Ya. Umrah tidak ada, laisa laha zamanun wa waqtun muayyan. Untuk umrah maka tidak ada untuknya waktu atau zaman tertentu. Dengan kata lain, umrah bisa dilakukan sepanjang tahun. Ya, di bulan apa saja boleh. Ini umrah. Ya. Ini miqat zamaniyah untuk umrah. Sehingga boleh di bulan apa saja, termasuk boleh di bulan-bulan haji. Nah, sehingga boleh di bulan-bulan haji maupun di luar bulan-bulan haji. Walaupun umrah di bulan Ramadan ada keutamaan tersendiri. Adapun miqat zamaniyah untuk haji, maka dia ada padanya
zaman tertentu, yaitu sebagai

Karena firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ya. Jadi sebagaimana di ayat ke-197 surat Al-Baqarah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, kapan apa saja ashhurum ma'lumat? Thabata an Ibnu Umar radhiyallahu an annahu qala, ashhurul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrum wa ashrun min Dzulhijjah. Ya. Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, ya, dan 10 pertama Dzulhijjah. Ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaq dan diriwayatkan secara mausul oleh Sa'id bin Mansur dalam musnadnya. Sehingga haji tidak bisa terlaksana kecuali pada bulan-bulan haji. Sehingga kalau ada yang berihram haji di bulan Ramadan, sah? Tidak sah. Ya. Karena bukan waktunya. Ya, karena bukan waktunya. Sehingga dari sini bentangan, ya, bentangan miqat zamaniyah sejak malam Idul Fitri, dan itu Syawal, ya, sampai tenggelam matahari Idul Adha. Duh, Ustaz, berarti boleh haji di bulan Syawal? Kan enak Ustaz, masih sepi. Nah, enggak boleh. Maksudnya apa? Kalau di, maksudnya di bulan-bulan haji ini tetap pelaksanaannya harus tanggal 8, 9, 10 tambah 11, 12. Boleh 13. Itu manasiknya. Manasiknya. Nah, apabila dia tiba di miqat di bulan-bulan haji, maka boleh dia berihram dengan haji salah satu dari tiga manasik tadi. Hanya saja masing-masing hanya konsekuensinya. Karenanya kalau dia berihram, artinya gini, kalau dia tiba di miqat pada bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau 10 pertama Dzulhijjah, diberi pilihan satu dari tiga manasik tadi. Imma qiran, imma tamattu, imma ifrad. Ya. Hanya saja kalau dia tiba di awal sekali, ya, maka lebih baik dia apa? Tamattu. Karena apa? Karena kan lama itu. Dia enggak boleh kalau ngambil ihram haji, dia enggak boleh tahallul, artinya kalau dia ifrad misalnya. Sehingga itu disesuaikan dengan kapan dia sampainya. Kalau dia sampai di masih jauh dari tanggal 8, maka sebaiknya dan mudah, yang mudah bagi dia adalah mengambil tamattu, sehingga dia umrahnya itu beriringan dengan hajinya. Sehingga umrah di sini umrah yang berkaitan dengan haji, bukan umrah mustaqil. Sehingga dia teranggap sebagai apa? Haji mutamatti. Boleh umrah dulu lalu tahallul. Silakan tinggal di Mekah, baru kemudian dia begitu tanggal 8 berihram haji di tempatnya.
dari tempatnya. Sehingga apa? Keuntungannya dia melakukan safar, satu kali safar namun dapat dua ibadah, umroh dan haji. Wa illa pada asalnya masing-masing ini harus ada safarnya. Ada safar untuk umroh, ada safar untuk haji. Tapi ketika dia melakukannya di bulan haji, maka dia boleh berkesempatan untuk melakukan sekali safar dua ibadah sekaligus, yaitu umroh dan haji. Makanya disebut tamatta, karena dia ya tamatta bisafarin wahid bimada binusukain, dengan dua nusuk sekaligus. Nah, mungkin ada jamaah haji yang datangnya mepet dengan waktu haji, tanggal-tanggal 6, tanggal-tanggal 7. Ya. Maka dia bisa jadi karena keadaan khawatir enggak nutut kalau dia bertahallul, maka dia apa? Melakukan haji qiran sekali, yakni haji dia manasiknya itu masuk ke Masjidil Haram, umroh, langsung lanjut haji, tidak pakai tahallul lagi. Ya, sehingga dia tawafnya tawaf kudum, langsung berangkat ke Mina setelah itu. Nah, sehingga amal dia umroh sekaligus haji. Ada jamaah haji yang pas datang itu mungkin agak telat dikit, tanggal 8 siang misalnya, sehingga dia enggak mungkin datang ke haram dulu, maka dia ketika itu ngambil haji ifrad. Nah, haji ifrad sehingga apa? Hanya haji saja. Hanya berhaji saja. Taib, ini terkait al-miqat az-zamaniyah. Al-miqat az-zamaniyah. Berikutnya al-mawaqit al-makaniyah. Miqat yang berkaitan dengan tempat. Yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan tempat-tempat khusus untuk para jamaah haji yang mereka bermiqat darinya, mengawali ihram hajinya dari tempat itu. Tadi kan waktu secara zaman, sekarang secara tempat dia mengawali ihramnya dari situ. Nah, maka sebagaimana yang thabit dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah dzal Hulaifah. Ya. Nabi menentukan miqat untuk penduduk Madinah, yaitu dari dzul Hulaifah. Wa ahli Syam al-Juhfah, dan untuk penduduk Syam miqatnya adalah Juhfah. Wa li ahli Najd qarnil manazil. Adapun untuk penduduk Najd, Najd itu sekitar Riyadh, itu wilayah Najd. Ya. Dataran tinggi yang selain Hijaz itu Najd. Nah. Ditentukan qarnul manazil. Wa li ahli Yaman Yalamlam, dan untuk penduduk Yaman miqatnya Layam Yalamlam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, fahunna lahunna, tempat-tempat itu ya, apa saja tadi? Dzul Hulaifah. Kemudian apa? Al-Juhfah. Kemudian Qarnul Manazil, kemudian Yalamlam. Tempat-tempat itu lahun, untuk penduduk-penduduk itu yang sudah aku sebutkan tadi, yang disebutkan tadi. Waliman ata alaihinna, dan untuk yang datang melewatinya. Min ghairi ahlihin, selain penduduknya. Untuk penduduk itu, penduduk Madinah, Syam, ya, Yaman dan Najd, atau yang datang melewatinya.
min ghairi ahlihin, yang bukan penduduknya. Misalnya orang Indonesia datang ke Madinah lewat mana? Dzulhulaifah. Ada yang lewat Jeddah, maka dia melewati apa? Melintasi Miqat Yalamlam. Kan saya kan penduduk Indonesia, bukan penduduk Yaman. Nah, melewati itu, maka dia miqat dari situ. Liman kana yuridul hajj wal umrah, yakni barang siapa yang melewatinya dengan karena ingin atau bermaksud atau berniat haji dan umrah. Artinya apa? Kalau dia melewatinya bukan untuk haji atau umrah, maka tidak harus berihram. Tapi kalau dia melewatinya mau haji atau umrah, maka dia harus berihram dari tempat itu. Karena itu miqat, sudah ditentukan sebagai miqat. Sehingga miqat tadi untuk siapa? Penduduk yang telah disebutkan itu atau yang melewatinya, yang mau berhaji dan berumrah. Man kana dunahun, barang siapa yang sebelum itu, dilihat dari Mekah sebelumnya, sebelum miqat, fa muhallahu min ahlihi, maka tempat dia berihram, berihlal itu dari rumahnya, dari tempat dia berada. Nah, wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha, bahkan termasuk penduduk Mekah berihlal di Mekah, bermiqat di Mekah. Ya. Yang mana? Yang dia tinggalnya sebelum miqat, kalau dilihat dari apa? Arah Mekah. Kalau di luar miqat, maka dia bermiqat dari mana? Dari miqat-miqat yang sudah ditentukan tadi. Kalau sebelum itu, sekali lagi dari arah mana? Dari arah Mekah. Sebelum miqat dilihat dari arah Mekah, maka dia di mana miqatnya? Di tempatnya. Bahkan termasuk penduduk Mekah di tempat Mekah itu. Ya. Taib. Sehingga ada 5 titik miqat. Di sana ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dhata irqin. Secara terpisah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat untuk penduduk Iraq adalah dhatu irq. Dhatu irq. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sementara yang tadi itu muttafaqun alaih. Nah, miqat-miqat itu bisa dilihat di sini. Ya. Sehingga ada 5 miqat. Ya, Dzulhulaifah, kemudian Al-Juhfah, ya, kemudian Qarnul Manazil, Yalamlam, yang terakhir Dhatu Irq. Ya, Dhatu Irq. Nah, di sini disebutkan jarak-jaraknya. Mungkin agak diperkecil sedikit. Nah, itu Yalamlam, ya. Nah, nah, di situ bisa diperlebar, silakan. Di situ ada jaraknya. Jaraknya bervariasi. Ya. Hanya saja beberapa referensi agak berbeda di dalam menyebutkan jaraknya, sedikit ada sedikit perbedaan. Kalau di situ Dzulhulaifah, coba tambahkan Dzulhulaifah. Ya. Dzulhulaifah dari arah sini. Ya. Itu bahasa sekarang Abyar Ali. Itu Dzulhulaifah. Berapa jaraknya? 420 km. Sementara dalam referensi yang diterbitkan oleh Kementerian Asy-Syu'un Ad-Diniyah Arab Saudi itu 435 km. Kemudian Juhfah.
berapa jaraknya? 186. Ya, di situ disebutkan 186. Sementara kalau di sini 167. 167 kilometer. Adapun Qarnul Manazil, ya, Qarnul Manazil itu disebutkan di situ 78. Sementara di sini 75 kilometer. Yalamlam disebutkan di situ nama lainnya As-Sa'diyah zaman sekarang. Baiklah, di masa Rasul disebut Yalamlam, dan kita orang Indonesia juga mengenalnya Yalamlam. Nah, itu berapa? 120. Kalau di sini 100 kilo. 100 kilometer yang di sini. Yang kelima, Zatu Irq. Berapa? 100 kilo. Ya, nah, di sini pun tertulis 100 kilometer. Ya, nama lainnya Ad-Dharibah. Ad-Dharibah. Ad-Dharibah.

Nah ini berlaku untuk haji dan umroh. Iya. Dan penduduk Mekah, mikotnya di mana? Di Mekah. Kecuali umroh. Kecuali umroh. Untuk umroh, penduduk Mekah ihramnya dari tanah halal yang terdekat. Dari tanah halal yang terdekat. Ya. Yeah. Di situ apa keterangannya? Man kana aqrab ila Makkah min hadhil mawaqit fa inna miqatahu makanuhu. Ya. Yeah. Alladhi huwa fihi fa yuhram minhu. Ya. Yeah. Seperti siapa? Penduduk Jeddah. Dia mau mau umrah atau haji. Dari mana dia bermiqat? Dari tempatnya itu. Karena dia Jeddah itu duna miqat, jaraknya sebelum miqat. Jaraknya apa? Sebelum miqat. Nah, wa ahlu Makkah yuhrimuna min adnal hil kama huwa ra'yul jumhur ahli al-ilm li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah an tuhrim li umratiha min at-tan'im. Yakni ini penduduk Mekah untuk umrah. Ya. Wailah penduduk Mekah kalau haji dia dari tempatnya. Tapi kalau dia mau umrah, penduduk Mekah itu umrahnya ke tanah halal yang terdekat. Sehingga dia keluar dari tanah haram menuju ke perbatasan, ya, tanah haram yang disitulah masuk ke tanah halal. Nah termasuk wilayah itu Tan'im, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha tatkala mau berumrah, ya, menunaikan umrahnya. Karena beliau di awal haji beliau terkendala karena mengalami haid, ya, sehingga beliau tidak bisa melaksanakan umrah. Adapun yang lainnya bisa. Ya, amal haji yang lainnya bisa, tapi untuk umroh karena harus tawaf di Ka'bah tidak bisa. Maka begitu suci beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk umroh karena belum umroh. Maka Nabi perintahkan untuk keluar, ya, ditemani dengan saudaranya ke Tan'im. Nah, Tan'im ini wilayah halal, tanah halal. Maka dari sini menunjukkan apa? Bahwa penduduk Mekah atau siapapun yang berada di Mekah mau berumrah, maka dia keluar ke tanah halal. Tidak perlu ke miqat. Tidak perlu Dzulhijjah, Yalamlam, enggak, tapi ke tanah halal. Ya, yang tanah halal itu lebih dekat. Nah, lebih dekat. Taib. Paham di sini ya? Nah, siapapun yang mau haji dan umroh yang dia berada di luar miqat, maka tidak boleh dia melewati miqat dalam keadaan tidak berihram. Ya. Dia harus melewatinya, dia harus berihram dari situ. Ya. Kalau enggak, dia melanggar kewajiban. Ya. Dia melanggar kewajiban yang harus ditebus dengan membayar dam. Karena itu bagi yang jalan darat mungkin mudah bagi dia menentukannya. Tapi sekarang ada yang melewati jalan udara. Karena ini semua berlaku bagi yang lewat jalan darat, laut maupun udara. Ya, maka yakni apa? Ima persis melewatinya atau sejajar dengan titik miqat tersebut. Ya, ima tepat melewatinya atau sejajar dengan
daerah atau titik mikot itu. Nah, termasuk sekarang sejajar itu bisa sejajar menyamping, bisa juga sejajar ke atas. Maka yang melewati atau dari ta'irah pesawat yang itu sangat banyak, ya, jamaah haji di zaman ini menggunakan pesawat, ya. Maka yang dari arah Indonesia, kalau dia menuju Jeddah, maka dia akan melintasi Yalamlam atau sejajar dengan Yalamlam ini. Maka dia wajib berihram kala itu. Dia wajib berihram, tidak boleh dia menunda ihramnya ketika landing di Jeddah. Tidak boleh. Dia wajib berihram di atas berarti. Wajib berihram di atas. Ihramnya ya, tadi ditandai dengan ucapan apa? Labbaikallah umratan. Itu wajib di atas. Wajib di atas. Nah, sehingga apa? Hal-hal sunnah yang menyertainya bisa dia lakukan sebelum itu. Kalau dia naik pesawat, gak mungkin di pesawat tapi mandi, ganti baju, gak mungkin di pesawat. Maka lakukan sebelum naik pesawat. Di mana? Sebelum naik, ya di negerinya. Kalau Indonesia, ya di imam di Surabaya atau di Jakarta. Tergantung dari mana dia terbang. Nah, di bandara itu, di asrama haji, dia siap-siap mandi, pakai baju ihram bagi yang pria. Ya. Nah, begitu naik pesawat, nanti melintasi itu akan ada pengumuman bahwa sebentar lagi, dan itu sangat singkat karena pesawat kan cepat. Itu sangat singkat. Nah, akan diumumkan beberapa saat sebelumnya bahwa akan segera melintasi miqat. Nah, saat itu dia menyatakan labbaika umratan atau labbaika umratan wa hajjan kalau memang dia qiran, atau labbaika hajjan kalau dia ifrad. Nah, kalau terjadi kasus sampai Jeddah belum ihram, ya apa ini? Ya. Maka yajibu alaihi rujuk ilaiha, wajib kembali. Wajib kembali ke miqat dan berihram darinya. Ya. Kalau enggak, dia asin, dia bermaksiat dan wajib alaihi dam. Alaihi dam wa alaihi taubah wal istighfar. Ya, dan ini banyak di masa-masa lalu, sangat banyak karena ghalabatil jahl, dan ada yang berani berfatwa Jeddah boleh untuk miqat. Ya, tapi alhamdulillah sekarang, zaman sekarang tampaknya sudah banyak yang mulai paham. Ya, karenanya banyak yang sejak dari asrama haji Surabaya ataupun yang lainnya itu sudah bersiap-siap dan sudah pakai baju ihram. Untuk apa? Nanti siap-siap ketika melintasi miqat di atas pesawat. Kalau ada kasus dia tiba di Jeddah tapi dia enggak langsung ke Mekah, dia mau ke Madinah dulu, maka labas, dia saat itu tidak berihram. Dia ke Madinah, silahkan ke Madinah, karena dia enggak mau mau ke Mekah. Tapi nanti dia miqat melalui miqat Ahlul Madinah. Melalui miqat Ahlul Madinah. Taib, itu beberapa hal. Naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.